Baik apa Ustaz, kita sekong kumari dia si kumari Nikanora Marapa is watching. Baik apa di benda mari. Baik pagi aku musta pre hari ini. Okey ini lagi apa nak antar satu mang ke guapo. Kita pun dengan guapo. Kita pun dah baik apa di benda mari. Lagi apa dah gidot lagi apa. Boleh gengor, tak panuk batal, lupa-lupa atas kanginan. Sampai pagi apa binau, ala yang kini untara dia geron. Biasa Linda Bill Pistol, One Banana. Ayah pun dia mari Nikanora Marapau.

Pero me queda tarde, dulu kita un minuto human bakal bela stres segala purun, oke perintah, jatuh nyapa, gak pada kuban, ronja mengatak nama egalah, no, alah segi kumustang tenan.

Bueno, baiklah, tak dari 18 minit untuk segi rumah bakal lebay kelas 4 sekapunun Dugang Lingaw. Alayah kini utara itu bagi para gubah itu tulis menon Beautiful in White.

Hey, no, mais galata da dulu kita ini minutos magalas sa jasa gabi no di satunya pagi para guban ning atunya tulu manon magala kiadera.